Generalni kago chor, kago e. Gen Z kona. Jamiena mene ninguni we. Kona mene tutit lili. Diba Gen Z kona. Kongeten Emo FM. Kote tutit nangungi inye Gen Z. Tunakuwakilisha ensho ni mwecheche kibu nchai chetigin. Kongeten TikTok, WhatsApp, Telegram, X at

0: Enkisumu inyorweche 96.8 FM.
1: Kirobrobe Cheringis kotkoe gendara. Ngitu yotugun chemengejen kowendi kotkoe git neo. Inete nyitani agobo kamanutiet nebo kinde konorwet agonda mining netia igonor kominingu unotok kotkoit.

0: Right, asante sana. Ago, kimi tena awamu na watu nipa, ayin kote vile, daigo shoko tama naka genge, chikago sire en satano. Kimi tena TBT.
1: Yes, TBT Thursday.
0: Side hustle. I don't know if you can go in TBT. Agi got to get pole pole.
1: Mdogo tu.
0: Yes. Igen in Vatable. Ingele engamun to go TBT. Ingen giga tege mori.
1: Mawan, kiala kwe.
0: Oh, so me ingen gale jodi na go. Kenge git jela ni me participate.
1: Angen kiala le maske le mira mori. Kya bunu inwe kai.
0: Go ingen ile in mi be kegi notorious e mori. Tiangga ke pun kau rigi aje, kau nama aku debit ni yang mabi tu, kau tiara mui, kau ke kau berapa kau tiada kau tiara.
1: Kita mau ke mana? Kelu tu mau itu, tu am gaya itu bilin. Kau orang kau lenguh lana luli mau ke kiri ni mau di gabzit. Kau lagi mau jalan mau kisar ay boyat.
0: Mwa
1: mungu ika kwa wege. Kwa lagi ngasara ya joko ongesara wa sinye ine Eveline kwa menye next mangelote. Kwa wae lelo. Mala nyari kele kwa wae lelo kutukoma nae kwa legiwa gile miyano mori. Uwangi ya kwa magora ya kipi.
0: Kwa lagu mba gine kit kamsa. Kela kwa kikiri nina ine. Thara kwa kia wendi ika.
1: Halako mine nyona kwa legiro. Kwa wangi tene. Mami ya ngora ya kapsa. Magotoro kwa mansana.
0: Lagi degi ke? Abi cakap tak salah. Ia angka ke bunyinya?
1: Ia angka ke temji angka ke terjemari.
0: Angka ke terjemari juga.
1: I think aku begini lagi buta bun mari ko ngalai jalan itu.
0: Eh?
1: Ngalai kira garun itu mana ni itemi itemji bi ke itu five.
0: Agi rati apa sah?
1: Orang gay tu nala kalau kau tanya nala kini aku mati jemu kombi.
0: Kau lekat lagi sih tay ko bawa lagi nana.
1: Alakat kilian ni ni.
0: Ini tay ke buat?
1: Ini sah kau kau abis tempat.
0: Agi, ibu nu cebu bi.
1: Hello, nangeswe ni se, nangeswe. Lagi ni waktu itu mana melayung kan? Kau kau kaya tarewi gini.
0: Eh, kau tu mana jodoh aku lagu. Aku lagu, kau lagu bi primary jemeng.
1: Kau kau kaya aku lagu. Melayu di lekar aku koi goyang. Si lagi ni apa sih ni? Kau ni mi five box six. Lagi meni kau ni waktu ni ibu cie nimpa. Mangga nuut kau sember tuve.
0: Mangga ntuh jimuah.
1: Sember iya kau iu nak kau sember kau kau kau engungunya kau itu besembar. Sekarang balik teh balanya leh ara.
0: Kau lagi ramah tu angge wangi lagu ke ini netige.
1: Kau wangi korupsi orang no ninge.
0: Bagi mi bige, jadi angge wangi le mi mori kau tak amne gile. Kau bi endip ji tuhul. Agak je tu angge kau nyonye ji amun. Ini adat kau cakap jadi iklan juga mnye. Thor ke uji ane bar sahi ne. Agar thor kau melaga lagi. Agar thor kau mebenda.
1: I think orang ini, sini leh, papa tis deh ni mea. Kau tinggal gile, kipi endi kau tap seti. Oku seti kau gubrer berjaya dengan masa brabi neng mami. Iga sekolah lanjut biasa kita sahku menambil ya. Kamu kalau kita sahino engkau nolak agesiorosis. Kamu agesioros engkau end mori tap seti.
0: Mami
1: mami lagi. Kau engkau tap elis. Ingeba mori kwa tabelis kogo ichopchibigwe matino tonde mchili
0: nala kuchulchibig kisikola kora ane gwene
1: mwake iwe kapa skari hake iwe kapa skari neteni
0: ok ya
1: iwe ndi koronga inoite ko mi chai
0: oye chai
1: kibwa kiai mobwa na kibwa kiai kubwamba kogo itu
0: kele kumusugiro onge belgutit kora
1: o kibwa kake kutkumamu bariet kwa kiseri chowa ngatana kumangatia
0: lea kemal
1: agitio no temo kumure saine kwa kako iti aigala
0: kele onge tono neni ano
1: ake lanyo le inti baka sa sita otwa ino itu kwa kakiwirgi mye tuzuri
0: Agbatumbo.
1: Ago mi bendo mata mae onye benyi la kisubusko ya mi. Ago mi mursik. Gadangi genyi kwa mi bendo ko makyamdo chega. Magilwe chega akyam gimye. Kigile lenge chupteta.
0: Kabisa.
1: Kile ya mi.
0: So ki mai to si tul ge bago ata.
1: Kingo nam de bati e mi luwe chega ogo ge ya bendo.
0: Ai bago.
1: Ai.
0: So bagaimana? Kebanyakan mami mori juga.
1: Kebanyakan mori itu yang kaya korupsi negi bi. Ijam bi ke kicun makan naten mori.
0: Agi bagai je baren.
1: Agu aku uang kicu kosong korabi. Agu gi bos agi baren.
0: Kebisa.
1: Agu loi gitu orang agu uang kaki onat ke mending doas. Ibit ngalekab ndoa kora.
2: Testai ebchit Emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul cheichome i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yutok inegei olenyorchini keteshetab Emo FM. Ebchit Emo FM nguno eng oleimitei ak eng kasarta age tugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul cheichome eng kasar age tugul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store anan go App Store. MediaMax Waves app olenyorchini Emo FM.
3: MediaMax Waves, more sauti, more you.
4: Big up kolenji onge beta ongi ginde go sirbe tu chegara.
5: Kita nesu gorre ga blengwe.
6: Kita aje kichu gulengu no.
5: Kita aje se kita ne.
6: Hii chamuni. Gitu tan guna ngwik lagi sere mbole jigi letese
5: akene
6: hey hey hey ti ba blengwet mo na meju alage ju
7: kongo insane ti sieno ne ti be kwe mawaya onge testai age sire ngalek yo moyo mo magitai so rore ke ba teta nyo tai ngo gnye je ba mo kuma gana no na to ma ana lengo une ra nyo ne ge na ge le mo jebo ngo mo ne o bor we jo le dek toy mo na Jangi juta mereka juta kan?
4: Onge beta oni gilgeje.
0: Right, asante sana MediaMax Waves aurait note negara aran miseng MediaMax Waves gol engineer jinge en betutab raini ibaibai jigibindi shaktul jatan je makini ge en tigiti tigiti tinyoru bitine daba tablet tinyoru podcast tinyoru agot gibindi note rigi ko bataita ibaibai jin niton ko en MediaMax Waves wendi kitio Play Store nako app store downloaden siga bit ibaibai jin MediaMax Waves mo sauti mo you Pachevlet,
1: yes.
0: Agere kage mande end of office. Lakini kakikone ituge tagara netinye 25,000.
1: Kasko mnye.
0: Ako angena nyole tugane kwa chamku moi tos pika. Misa yere tuge number 5. Kami ito si moi.
1: Tuge number 5.
0: Up bonus. Number 5,000. Iya metiam kitio chito. So ama yu angime dike nyoruti enda eno lwa studio. Ama che ikeri lege alamat kitio chito. Tuge number 5. Nanga kisiri kele phone. Amati chelewa wan sinite kwa kwa hibi ikiatai. Amati hibi wakenge mbi ikiatai. Chile kitio *441#
1: to get number
0: 5, number phone.
1: Correct.
0: Amati inameni hoto ne 25,000. Anako bonus nipo 5,000 shillings. Kuto kiri nyoru, same nyongorako muitene ndaba kidogo. Mibi ikitu mkwai kwenyoru gi. Ako kwa seta seta kicheke nbi tuta braini. Kuso ame nyongoi ni ngabal jikiten. Kuyonga ki ngabalu na ginye. Tumba inyoru gi.
1: Iriakta wa ginye. Mati inget ngi ngabalu ni. Ite
0: mbuna ginye. Ngabal na ginye.
1: Ki ngabalu ni ngabal gomere leu itu.
0: So kima chike kirbora tit nagara aran kabisa. En yota nulang. Kibendi kinyoru tienda eno lipo studio. Kima chike wal siling diptam. Awa siling sasamna netinye en simo ingunge. Kukonin 25,000. Ako chamko kawaida tuga. Nambo simo it kabisa. Ako chang bi kinyoru geljin. Ako labati. Labati kabisa chang bi kenyo rugeljin. Agumia magenge ni chilil 25,000. Kuni ten bonus nubo 5,000 shillings. So ina mesimu ingu ngagi chil *441#.
1: Teten tuge number 5 nubo simu itetene ninguni mi 25,000.
0: Agumi ten gora bonus nubo 5,000 shillings.
1: So chaktengi chungi wendi isore 25,000 anan ku 5,000 shillings.
0: Agire tayari miji da inyo nige gure ne Emmanuel. Tayari kuko anyore ni hoton 25,000. Erika suka hoki hoton ure ni Josphat. Tenya agine 5,000 bonus. Congratulations. So, ulanginyo uru tiendo. Keri jile. Kei amen. To get hoton number 5, number 4. Aginam 25,000. Anako bonus. Nibali bushekmu. Senior bonus. Kwa iti yama kwenye loeng. Kwa tichilil kwa iti yama kwenye loeng. Ako takine ni hoton kule en machine. Tip to. Kako tiam jiji, amune esima nyoru geljin.
1: So, chill staff of 41# teten tuge number 5, eni ngunu kuti makini ge 25,000, igere?
0: Igere, igere. Igere, kipsa, ngini ongo, yes. Nangine 25,000.
1: Eno, Sharon, ngora kwa kwenye 25,000.
0: Sharon, 25,000. Eno, Robert. Robert, kwa kwenye 25,000, congratulations.
1: Eno, Evans.
0: Evans, kwa kwenye bonus, nabaili pushangmu. So, kima kungi tiba ratit, kima kungi agatukul nikara aran kuti ingeni ili. Ima chie nyoru geljin. Ko Elvis ninge ngaloli agere tinye 25,000 tuga number 5 iya ko metiam And we got ATM. Mary and Dibuch. Because we work 25,000.
1: Yes.
0: Even the bonus, nothing about 5,000. Okay, she line on. And I'm going to 25,000. Kazimano Lenorum Dobby Gelgino.
1: No, Kirui.
0: Yere Kirui, I'm going to 25,000.
1: So, Kine Yaini to go chill staff of 41 hashtag it to get number 5 in Ngun. Chepchebi Tuniga Mugogi stay ungay. Gawa go stay ungay it and go nyorugi.
0: Tijambo 738 go get in your rule again. I get a gag and don't you in your mabati in your absa.
1: Kagumanu get a good kotom guy in your rule. Rabisha Kisir Silen Bogol. Konangung to get number 5. Kotogema in your anata. Konangung to get number 5. And I got to green your so kotom guy in your rugi capsa. Ilaba to get number 5 in good. Me pesache me to gun on 25,000. Ag bonus to about 5,000.
0: So staff of 41 hash.
1: I give it to get number 5.
0: To get number 5. Agin your gelgin. Kubik and your when you know mammy gine guy in a ter again a dotia. A young get your selling dip them in a noon. A way selling sasam. A machugun angel gin. Young gagine agitian bat in a moonet. N. B. Tuta Bryan.

0: pitine opot chebile
1: kasire kuruga amani kwa nini hivyo fitina
2: Right, yeah, that's it, but tablet. Give me the now, I'm not an abominant gag as it's to cook at this time, Gori.
3: Yes.
2: Yeah, maybe come out to a kindos one. Me, I think I got like a barbag, a barmogi. Ha, so I thought it would be. Okay, Polisana. Abraham, I'm going to see my thing in a lake. Olympic conference, go teach you to go again, go in a fancy.
3: Amos Cabara.
4: Yamuno, Bogger.
3: Keep bye bye, Bogger.
4: Ibat puan zaman ni, tapi ni mana?
2: Kami contoh kabelat ayam.
4: Ira ni lo, ira kami makan ayam biji ni web langa.
2: In.
4: Kau on der der kesui, kau amuni we.
2: Eh?
4: Makau itu kosas ke? Bui lo, kurang segi kau naik. Mie kau no naik ke? Biji ni kau ini segi kau lek kuan dah kau no. Oh, kau kau mahu jujur, kau ini mahu kau amek kau lek. Oh, kau kau kau bawa timin, so. Amo ane kerja bi jom kanai lengkau tu yang lagu aku ngalol jauh jom pun tambang ke suai gitu yang lagu.
2: Yeah.
4: Ibu kau sih bi jom. Nibu jeng kere nyuwun nawa der der bi jom no. Ba kanto kanto. Nibu kau jiba bot kau ter kau jiba ngam ek kau ter lagi neo.
2: Eh.
4: Kau kau missing gitu yang magu ter kuane.
2: Ah sante. Emma FM hello.
4: Beri jama nemiem. Amo nai napa jo hello.
3: Mati nyengal.
4: Bila kau cuci pun dia, sama barang ngoki juga tiada le.
2: Kalau ni negi ni reki mah ngok tabuan.
4: Tak korang ni, sama lebi jalan ni sama.
2: Eh,
4: sama lego washing korang ni, aduh washing dah kau, ya tu washing jadi apa kita boleh terjama.
2: Eh
4: he, buat bukan dah, aku washing dah kau, jadi apa terjama.
2: Kongoi.
4: Kita kita ni dah kau, dah aku washing dah apa, agama, aku tu ni le kau apa ni aku mahu washing ni, jadi apa.
2: Imanis.
4: Tapi jangan tu ayam itu ginara semua, nak berapa orang jadi bukan apa tiada le.
2: Kongo ini ginara. Tetap kamera sun.
5: Oh, mana kita mana pun tiada le.
3: Bye bye.
5: Jadi lewa lagi ada ni.
2: Em.
5: Jadi lewa aku mama gopar guna cuma kami, tapi lagu cuma kuat lagi ni.
2: Eh he.
5: Aku tak mau mahu lagi ada ni, jangan jangan jangan tu ni terjun itu orang yang bawa lewa orang mula. Tu orang yang tiada mana lewa lagi ni tu setau.
2: Eh he.
5: Eh, kau ni bukan nak kau ager, tapi nak gigi sibuk kau meh tu, nak gigi tapi ya, tapi kau meh tu nak gigi lepas kuat dah.
2: Eh he.
5: Ibu guru om kau sih, kau beri dia tapi kau masih ada belajar.
2: Kau enggak itu, tapi kau masih en belajar tu.

0: Right, asante sana. Kita setai ni otan gara en ored notan ba conference. Agored na basi maiden bitine to langi wang nati MIFM.
1: MIFM mano?
0: Hello.
1: Min yo en langa.
0: Yes, I'm good.
1: Kapta sa jo arwa gurren nan ken na den liep tip tur as bo rei vega.
0: Ehe.
1: Kodi je jo wan ya na fam lino ni we langa.
0: Em.
1: Amma ke jo nge je jo sana ni nya kwa nya.
0: Yes.
1: Kuku asih ngai kecekan, jika aku asih ni.
0: Em.
1: Kuku urji tu kul log kiu, ya ni jemmy side nengi ni tak ada tu kul.
0: Eh.
1: Aku lengi mutu na nyang engalalan, kuku malah lalu kotor kau bisa solution, mami ini matinya solution tu.
0: Eh.
1: Kuku kutu ye deh ni ada aku bid kau asih ni tu.
0: Kau ngai.
1: Ata was kena dengi tu resbo, jika mijo jengi tu ni dah. Kau
0: ngai. Kau ngai. Nga na tarweche na lamba conference.
2: Akia.
3: Uwa mune nuzudi.
2: Kisingo ya.
3: Aswa laga sa kusingo yuka biza. Maito nga lianake che kisingo yuchu kura ni nyo ni pari mai kuruwa.
0: Ehe.
3: Ma lenji ni ma lenji bicho ali.
0: Em.
3: Ingele kutia bilet ki ma kusingo yuka ni sasi nye ki ma kusto tuku kecha. Sweba na niyo ngimi kanisa eke soe turure tata en family togol jeswe lente kori nte family togol le kusoa ya ke togol kukonde ake biyose nyi kusingo kukibot kusingo ama lenji bicho anine kubuanji turure te esu kutore to kuma inte gita ke nge tuku wakio tenu libatero kia
0: kongoi asante sana.

0: Chu ko logoi wega bemet en koindo koitun kongete emo FM nenyo tugul.
1: Echamga chitab kalenjin sait sab nebo bet ago itagat en logoiwek ab emet en koindo kongetenge newsroom nebo kalenjin kainenyun ko Scholar Kirui. Kakosom president nebo emoni Dr. William Ruto mengik chebo kamasta nebo Misambi nemiten kot nekingaten ngatutik nebo Kasipul County nebo Homa Bay kwasirgei ichek en tuget ab SHA sikobit kotoret en kanyoiset kasarta nemokyinge biik cheite 800,000 ko kikosirgei en county noton nebo Homa Bay en tuget nebo SHA. Niton ko kasarta nekatesentai president Dr. William Ruto ak ruitotanyin nebo county chebo Nyanza olikarai ni ko betunoto nebo let en ruito yoton kitoi en betutab Jumapili.
2: Na watu wa Kabondo Kasipul, na watu wa Homa Bay, nataka munisikize vizuri. Hapo

0: Right, asante sana. Dego shek sa samak sa seat. Kale chulo ut ke London kanan. Mago yes. Mati kutubati mbanda nige londo.
1: Ego gilo gara ogo ui banda enora nego gilo tenda nogo chapai. So inga jiga ogo baga ya nengu.
0: Chul banda agi London kanan.
1: Ogi gilo gara mago sa inile ichita misuguno.
0: Yeah.
1: Mago sa inile ichita misuguno.
0: Kwa hile inye kwa me siku na
1: hatu?
0: Kwa hapa rasikia le kutuwa le maa siku na?
1: Acha, kutinyo ni nguna na kilewa ni wendi puchot kanesa ino ni yoko me siku na?
0: Ehe.
1: Kwa makosa kora no? Manye ne George ni kumbukutuwa indeti nege?
0: Kwa hile?
1: Kwa makosa no? Ara nyo rubara kubole basa kule kwa hala kwe kwa maa siku na hati napi wana mamiyo.
0: Mwoy,
1: yaani amde chinji taki chuk agilenji tilgo inyegen.
0: Ehe.
1: Amwana nyegen agi yaituku kegere ile baiba inji ngwa mukto indit.
0: Ehe.
1: Igumbarwa niki baba ulo niki kama ulo igumbara ono kye so mono kse kot kena igile hii. Kwa nyini manguta mkweni kanisa kutienga yaba isi onik tuku kye. Yaani matendo yako kwa aldenis.
0: Bas. Inge na mjisi maita conference.
1: Yes.
0: Enu nguni. Awa musasaba ako isanane. Kemi iten akoba tenu wagi kia otan jiki ila su nini Jehova. Ema FM. Ema FM, hello.
2: Tama, nemi
0: em.
2: Koro anu.
0: Ehe.
2: Ya, biza we, kata negile ginara mge, ya warna rosa uto.
0: Ehe.
2: Amu nene pa chui lu.
1: Mati nyengal.
2: Ye, kenya giki to uni butane, orge muja muja gile, sikiri wana wana sikiri kete kwa ya jawali ne.
0: Ehe.
2: Yo ngi maga ni to jam.
0: Okay.
2: Bai ne ho ni jwa ku ni le go ta go bge gure jira ile nyo tar ta ni putwa ma le go.
0: Ehe.
2: Ke te jira go swa ta go ru wa to zu go nyo go go i ta ngwa ga ni bo nyo.
0: Ehe.
2: Le nyo ru la ko i tro ani ga bla ta ye ni bun.
0: Yes.
2: Ba di ba go di ti jam.
0: Ehe.
2: Ata one na mo se ga bra nyo ni ti ne ma go tere pe na te no la ba. Me ga nyo ji pe no me ga nyo ni.
0: Yes.
2: Ini lembat ni lembat tu tengah mana tu deh deh deh ya. Aku pikirin nama apa kau sih orang ni. Panjir pun jaga sendiri kata sendiri kata tapi nama apa orang ni. Aku ni lecam asal kaya ni.
0: Yes.
2: Kau lecam
0: ah. Em.
2: Jangan kau walau jenuh kau walau macam lain ni kau jumpa ni nama apa dia lecam ah. Tu tu orang cerita itu lecam.
0: Ma ma bateri ni mesin itu ma gelarin ni mesin itu ni baraya tel.
2: Oh gimana kata kau nak tahu?
0: Eh.
2: Tak,
0: lagi macam
2: ni
0: tak nak
2: jam.
0: Ni tu kan nara tu mina bala. Ah, santai
1: nara.
3: Mabjin je tak genion.
1: Aaron.
3: Jam mana kuda?
0: Bye bye.
3: Gak tu mua, ngan kau na aje tu kiki sana ni agak.
0: Mhm.
3: Ini nama kita jalan cepat gitu. Sorry tu, sorry buka kalau tak orang ni masalah gemilah ni. Mana yang kau curta? Anjing jahat yang papa ni ke? Anjing orang sumber dia dekat. Aku anjing ni. Ada orang macam ni sekarang baru. Aku ni tuul tuul kata siat kau yang mau.
0: Kau gay.
3: Mau apa ini?
0: Ah, santai. Right, kau ni guna apa? Baca pelat.
1: Mhm.
0: Pecahkan mood kau anjing orang cikai keljin.
1: Yes.
0: So tu kau baca kita big 30. Ini atau ni? Bicara tentang 30 agak tuul kau India 150,000, anak aku bonus nampak 30,000. So bayi saya nafas nampak minit ini. Jangan kita mood kita. Ina msimu hii mungeni kuniagi chill star 441 hash to get kwa number 3.
1: To get number 3 na boda boda.
0: Na hile eni yoto kukaki tiakta bonus na hoto nabo 30,000. Kwa titi ya mgonyi loe ngoku batimbaa ya hii chilil kumiten 30,000 bonus. Lakini miten pikipiki shek 30.
1: Kutokewe tugana nukwa metei kwa genge ibichu kata 5. Uto minyoru mese nebo congratulations. Wege nungu tinyoru the bonus. Chibo 30,000.
0: Chibo 30,000. So labati nguni yagi chill star 441 hash.
1: Tetea ndugano number 3 yeni nguni.
0: To get number 3. Tabi yes. Kololi komisi mwingu message nile in confirmed itinye 150,000.
1: Mm-hmm.
0: Anoko message nile in confirmed itinye bonus. Nothen about 30,000. Nothen wale 30,000 kumarabi niktu tin. Emoji nyoru gelijin. Agi baibainji en betuta abraini sawa sawa. Agere chitane ure Michael kanyor jigeni yoton bigibigi. So tayari kutinye 150,000 in simu enyin. Konget bigibigi shek 29.
1: Yes.
0: Tebu tenyu ngoni. Ita wati igwa genge mbicho yoton. Miten kora bonus number 30,000. En chiaga tukul nejute enu ngun koti tiam gonyi. Loeng age chilil. Komiten bonus number 30,000 shillings. Seta gibor amunga age yotun. Agere chitane letin 091.
1: Mm-hmm.
0: Kanyor jigeni yoton silingata.
1: Kanyo chige 30,000 chijo letin 114 lakini tinyagine bonus 30,000 kwa gilingi chula batu ugei number 3 nguni kuti makini ige pesa la batu ugei number 3 ichile kitu kustafo 41 hash number 3 imu jinyori 150,000 na kwa 30,000 bonus la batu
0: nguri yola nginyo ruti enda amun borotit kukanyine niyata.